0: sechi. A manfo kofi ba kwa maka ewe mene.
1: Abu siya penyini ka chile kwa bramreku. Abu bronko siya. Adie
0: beye enseida. Abusunya, yes, also, ama, agudie musem atwas, enwa chenso, drive tag bedye no, adie bebo makwem. Ewe, ya mamu nina mo, enitia, wajien, ahene wa...